0: Kong.
1: Oi, Pak.
0: Ngadai ibu level of sojong pimo. Ngawan nak menta ke special intensive revision arah jarak penriu pan penrung kerteng nong tap board.
1: Haba kamta ngalek kumlo.
0: Oh, kendiap. Kiki ibu nong dimasuk. Soba pet iki jing tip pijong pi. Pendapat soy iki enumeration form, but sia tu la dadan kam pan penbek ke emo.
1: Jing penbek kum ya ke emo, Pak.
0: Kum ke jing kela ke jaka sa. Lani ke jing bakla spell kerteng. Lani ke jing tip sepang kibahing kibala kendiap jaka syong. Lain ini kita nong tap board, hai ying, kita belah biang kerta, ban penrung kerta yang semai.
1: Oh, kada sengusuk.

kanigadei ka akash honi shilong ka khubor ban puli do elma arwar kimat bo kongsan jong ka khubor mata ka step ka fratri unai tung kilong kentu umintirang ba ka jela ukon rat ke sangma ya ka sokar pedeng ban IT ya ka bor syak syak jela ban ti do yong kat kum ka ayan Mines and Mineral Development and Regulation Act let jurep UMD ka mairang ubolong ru umintir tat boarding ka jela ubak met ba lingdo ya ka jingshna jong ka Iklavia Model Resin School Aku belai usumbut menteri rambak kejela uma singa bahalang dahar lembut menteri ketenat jadi akai kejela uma wailat miki sila ya kipat bak kejela kamtam miki jajt menteri penar haka liat nyambi dan kelam bat pelih kesor kejela ya kejanani master trainer program dan pengklan ya kejeng sumal ya kilong kemi bat kikunlung lemba karen san digital kabarnya kakubor kabarnya Umenti rangba kejela ukunat ke sangma hinin kesengi ulakin tu yak sokar pedeng ban IT yak bor syak kejela megelia ban ti do yong kat kum ka ai Mines and Mineral Development and Regulation Act ban menjur yak kiplan ti do yong bat ban ai yak kejing menjur shwa hapo kejela. Ha kejing yak kendu ya umenti ke Coal and Mines cong sokar pedeng uji kishan ready hanong ba New Delhi ukunat sangma uloong bakani kesenjam kan ai jimentoy yak ki hajar ngut kinong kayu do yong balit jong ngani ke. Jela. Susu ukurat sangmau lapan pau ya ke rukum long terai kendau berkerpang. Jong ke megelia ha ke sik syedul bat ula pancing pelait ke rukum terikam kibar dan lupa kibar kentat ya ki nongti motion kibarit. Nakal yang umenteri ke sorkar pedang ula terwa ban tau ya ke komiti ban bisyal ya ke ni kekam. Ya ke jing ai jingmut ke balap riang sengobha da umenteri rangba ke jelam. Umenteri ketenat boarding ke jela uba deiru UMLE ke mairang uba met bak lingdo hening kesengi ulalik benjurib. Ya ke jingshna ya ke Iklavia Model Resin School ke badang ya Syakmat ha ke Shnong Maulin teriang ke bahap hapua ke mairang CNRD Block ban bisyal benya ya ke jingat Syaprang jong geni ke projek. Lasang lanlang ya uba met bak lingdo da UMDC ke mairang uba ikutan longrang ke Deputy Commissioner ke Kong Anita Karpur bat kiwai-kiwai ke Sokar. Uba met bak ulai itu uba keni ke projek ke balam menjur hapua Usnam mangtingga arja apulai arja apsau kalong ke beladep halu khendai po halu khendai pesan persen bat labu thong ban pendep ha ubnai ban wan la ban kelo ba kan dik sekul kan ajing ikai klem jing siu bat kijaka sa hostel bat labai tingka pura da ke sorkar pleng Ka District Disaster Management Authority West Jante Hills in Kesengi kelapan long ya ke mock earthquake drill ha ke kerdan jong ke district ban pengklan ya ke jing pengkriya ha ke jingja bos ngosi

kawei ke baong kublei RJ ngan jubab chua jingkeli beningkong mo kalong kumni kita ki briu kira be ya ki shatri namar ya kasni ru kim la sha ya uslap ru kim la sha na kata ka daw la da shitness lap ru ki kup be ya ki shatri kublei na i basa el nong lat na bhoi rembong oke kublei shibun ya phi basa el nong lat te kani kawei pat ke jubab hang ni ko ong dei ba uak nang palat PRJ kita kibri kila sengungnya lepa kira abek kesatri kublei manga kongkong na boy oke okay. Isu baru ilap ha ya kejubab iong uta ubriu ubalong ubajuthok ubatreikam unong batai ya kesun beneng kibri kim shania syu ya u kira abek ya kesatri namar ba ulong ubatok kublei shibun na isu ba oh isu ba mo ya ubriu ubatok te manuhi ban kam shania deh bun ki artatien ken yong ni yo dei ban ba uthok hi ken ta buriu kumung ini yang ngit mo de julong kum ta hi ya ki bri ki bathok kam bun sin ki bri kim ju kam shamia de ngan sange shwa hang ni bat ngan sawan pai biang ban puli ya ki jubab ki jong pe mo ngin ya sangap shwa ya kami Wei ka jing rai na ka film dil ka jing rai ka black thing come be jc curry he kani ka akashvani fm jong pp dan bat nga I arjibokor ha ka program fun unlimited

0: ngadai ka akashvani FM jumpy she spotlight point room megahertz pidon bat nga ajibakor ha ka program FM request te parlok ban shimta khani ka program phila ban phone ha number not line real sao ar knai wei wei nyau not ar lani phila ban pha daki message lani ki karwa ha number khandai sao prasan i wei not ar lai wei wei bat phila ban pan ya ki nu ki nu ki jingrai ki ba phi phi kwa ban sngap bat ban pen sngap sngob ha ya ki parlok ki parajor ki bai bathon ki jumpy te ha khani ka po ngan pech manu malayo ekaline hello.
1: Hello, good afternoon, Ajibako.
0: Good afternoon, Suba. Kong na pilang?
1: Nang asa nga kanya dah sepoying nga kong pin.
0: Okay. Deh, pidan bok hikin masang poying masang dial ka phone mo. Siu antat bet. Ki ipi trim si shadu. Inda try mangi te pi. Si spasin rumyo. Hite na do sedang hadu dakut rumyo.
1: Oh, cian macam rumah ini hilang.
0: Hmm. Pila expert te, pila berabor em. Cibun lek kau mangi, ngi mam jumelian. Kenyak nai ong leh. Dah up nado pas sedang ada kut rum yo lain. Kasi ilong kum tahi mo, pite long pila nang te ban antat. Te, hoi, te suba, kai kejeng roi pikau ban sengap suba.
1: Anak dah kata kajian wai nak kasi bombe wai sing kita buang wat jali sing semak ayat tu tu si ngajat tu.
0: Pinang badu man wai. Pitri apa imat man wai deh.
1: Ya terus ni dia deh.
0: Syat ru kan mua.
1: Yang syat kan tu sini tu.
0: Dah sebab tapi ni lah di wan syat lang buat pimon dan long teh. Okay, ni, ngan yo pan sengannya pi, di nampak tajung lo pi kuat pan sengap subah subah.
1: Mungkin kalau mengsiap eh tekan dia Azim mau aji bekor tak iya?
0: Okay, tak aku boleh subah.
1: Tunggu ibi Azim mau iwe tak iwe? Tekan dia lo dengan aku iba eh orang tahu ni berlayu lain.
0: Hot.
1: Dia tu dia i eh iba lo merentak siang.
0: Hot.
1: Tak ada nak mden tiba marweng. Bawal ibak jus, jadi jojo, tei sida, ikong mukim,
0: Malaysia,
1: ikong san, tei kasih walang, itina, ikong empat yang bat, ya baru sih kita senyap isim tan kapur lah. Kalau lu sih dah yuk ruk.
0: Delah yuk lain tidak kende teh. Kalau lu dia nu yang nu banjero lah kalau lu. Kamu jilai lay ti subah mo.
1: Okay.
0: Kamu jilai lay. Te. Te la syukut tanah berki.
1: Masih yap lah ruin.
0: Te ngah kermen bagi palok kiba pimla banjir keteng ru kini has ngap lang hi kani kepor mo suba.
1: Ya baru ini.
0: Hot. Te tok suba ku boleh sibun ya kajing sim mata jong pimo. Hot. Tok kasngi besuk ba kemen pi suba. Bye bye.
1: Hot. So bye bye.
0: Teh kani kapol ngan puli kani kawai ke message ka balawan na idaya hun na kli umwang mo iong kano pai singi ke besuk ke bakemen ni PRJ kumnu filong nga idaya hun na kli umwang sungo bahasi pentem jing ruai ha eden jong iba ar waro pedi ngan pensengap ya pi hang tu bat ya kikun jong ha bat ya baro kinong sengap kublai shibun. Okay, kublai shibun ya piru daya hun ngalah penbu ya kini kijing rai tiha kini kapol parlok nginnya sengap lang no ya kini ki atli kijing rai mo bala request da ki parlok no sengap kijongi kijing rai wocheli jong ki Bombay Vikings but ha eden jong iba ar waro pedi kini kini ka Akashvani FM jong pi shi spotlight point real megahertz pidan bat nga i arjibokor ha ke program FM request.

0: em nha nga. Yo sngau. Ka rit ba hate ka sur jung phi. Hoi, ka rit ba ka long kum ba don sha jengai ba ken. Te ba rit phi phi phone na ai ba rit.
1: Na mau pun.
0: Na mau pun mo. Te ba rit ka jing rai yu phi kwa ban sngam. Okay, okay. Ta. Phi kwa ban sngam subhaya no. Persiang, dah lah ya keren te lah. Lah nang himo barit.
1: Oh,
0: kadai, kataru kadai pi. Te kani kajing rai pi kuapan pensap subhaya no. Oh, tak kubli si bunte nang tayo no de. Okay. Tena. Okay, ya barok mo, ya barok ki basngap ya kini ke program deh. Oh,
1: dia kan tar lurut terbelas tak kapor.
0: Okay. Ta kam jilele mo barit. Te dan bok bapin yo lain biang mo hakawai pat kapor ngin saya keren biang mo. Ta ku boleh sibun barit. Bye bye. Te hadian ketu kejeng keren bat i barit. Teng adan kini kuih kepat ke message kini kapur ke boong sungguh bha pentem jing ruai coconut tree kublai shibun kong kibas ngap sungguh bha ning kong ya pi bat ya kitu kibas ngau tenat bat kibat it jing ruai manga iba. Okay, iba kini ka message kadai na iba ilapan ya ke jing ruai coconut tree tiha kini kapur parlok ini sengap ikini ke atli jing ruai Kajing Ruai, Sandy, Jong, Iba, Gilbert, Nong Kenri, mo. But Kajing Ruai, Coconut Tree, Jong Ki Mahambi. Kedika-dika Akashwani, FM Jong P, Shispa, Live Point, Real Megahertz.
2: Kekhubur babha, kebenta kebalai, jong ke special intensive revision 6,800 Rio Kalapoy.
3: Ngayok sengau, bahakan dia? Kendan kibanwan si yang jonga, ngandai kum no?
2: Kebasuk. Suai ke jingtip badai haka enumeration phase, nado ka laipau tarik ujaliu, hadok ka arpo kendai tarik unaitung, arhajar arpo hendriu.
3: Di ngandai kum no, ladang adan ke jingkeli?
2: Lay. Pilak banfun si ibut level officer, BLO, bat yo ya ke jingtip kibaron kambaro.
3: Di kum no pat ngan yo yau nombo i BLO?
2: Fun hau iwe kendai san not, bat pan jingerap pan yo keren bat i BLO, Lani download bat play ya ke ECI net app la dadon kam jing batai jing pensai ne jing erap kadai tang ka bashu fon
3: kata te ke suphi
2: ho ken om don kam ki kot kisla ha ke enumeration phase shu ai tang ki jing tip ki badai ban yakren bat EBLO
3: ken mau ka jing tip badai menta ka yarap ban penti kena ya ke record ba biang la shai la dadon kam jing erap shu fon ya EBLO pat yo jubab ki jing keli
2: ka enumeration phase Laipau tarik ujeliu, hado ke arbo kendai tarik unaitung, arhajar arbo hendriu.
4: Ya treilang, ya shimenta, bat yo jingkento. Lawan lam shapi do Chief Electoral Officer, Meghalaya.
5: Ek prakar se, PM Jai, ab garibo ke Jai ban gai hai.

0: Gadeka Akashvani FM Jong Pi Shis Pat Lai Pondering Megahertz Pidon Bat Ngai RG Bekor Haka Program FM Request Di Parlo Kapor Kelanang Ya Ngi Dan Setang Kumbasan Minit Mo Haka Nika Program Di Wood Ngin Ya Pek Manu Bayo Haka Lain. Hello.
1: Hello RG Bekor Ije Sang Haka.
0: Hello, good afternoon Kong Na Ani Ha Bajan Kut Sendon Mo Pei Yok Lan.
1: Haa Bajan Kut
0: Di Kelam Pen Selam Syuk Mo Kong Na Ka Ching Rui Ye Pei Kuat Sengap
1: Tak pentam yang ada aku kecungguh yang dapat sem tanam senja kau, ada tak kau tahu hasilnya?
0: Tuh, nama tajung nampak pay kuat pensengap.
1: Saya nengkong saya nama tajung pay mat cuma kau yang
0: tengah mal. Tuh, kubli kau, tuh kubli kau nak.
1: Oh, nengsa beriak kidi, nengsa beriak bar, kau yang pernah sengap beriak lain, beriak bar kau yang kibas sengap sangat tahe, beriak kepor saya.
0: Okay, kau nak, tuh kubli si bun mau kau nak, ya kejeng si tajung pay mah.
1: Kau tuh.
0: Tuh, bye bye kau nak.
1: Bye bye.
0: Te parlok kapor kelajan kut te ngaku aban ai kubla ye pi barok ki parlok nong sengap ya ke jingi shim beta ke jong pi kum juru ye kitu ki bai sengap na laki jong ki yeng ki sem ki jong ki bat nga kerpat ye pi ki parlok ki ba ngam shim yo ban shim ki calls la ni ban pule ki message ki jong pi na ma kapor ka long ka bakhim hadu kata kata mo ndri ngalai le akat bala ban pule bat bat shim ki calls ki jong pi te sa shi sien nga i arji bakor nga ai kubla i wei ye pi ki parlok nong sengap barok di kapor kelajan kut bat kapor lai si teng ni haban pun kut no ya kani ke program di hakani kapor ngini sengap ya kani ke jengruai. Well, my dear listeners, we have finally come to the end of the session of the program of FM Request, and yes, I would like to thank each and every one of you for your participation in this program, which has made this program a huge success. And yes, this is RG Bakor signing off from the program FM Request. This is Akashvani FM Jongpi on